Rosambong. Laporan kalau siapa kembali mengenai segian piram. Beri yang aku tukar untuk kami. Arya Medis Sportu. Tadi pak Oi Tentai Wai Tupondo Saji Mega Yard. Masuk ujian kanyalam, kurupi kanyalam. Kurupi jalan kebas, eh. Kalau sambolam, 90. Pondo Saji Mega Yard. Sambar jalan penem. Sambar jalan pikanem. Ya ujian apa kucinginam. Masuk gatuh. Kecuali di jalan, di Juma. Habar pancin wara di Mozambique. Pas bakuani kapam, tinggi cakur siunggula siunggula ni nyimba. Siap kusah sebasa kopi aja lalu ala. Kukoma si macin jatuh. Tang guru pika ni lah. Bambu gulila wairesi. Pak muda ja oi tuara si trinta nena tuj. Pas katima kalakatu cika ni manyesya. Malonna. Kungulu kari macin jatuh. Pak muda ja 9 horas. 9 horas ingat siatuh siapa jatuh. Nasional. Internasional.

Akusia kuti yai achina mwembe. Yelo achia wane yakuwala na kuimanyira. Achia wane yakuzuma bulu kujentengo. Wanga tujira. Achia wane yakuzuma sapato jantengo. Wanga uchezia panyuma. Ibonu kupididila.